Masih boleh buat mereka bahasa negara yang apa pasti dapat berlaku di suatu rantai bersusun tidak berselisih. Kita dalam perubahan terus bekerja dengan negara-negara dengan fungsi yang dibutuhkan. Jadi kita mengharap untuk dapat berselisih dengan dosen ini tapi apa boleh berhasil di sisi keberanian swasta. Para kepala itu semua berubah di masyarakat ini. Ia untuk